awa mwasi alingi mabiala akufa po atikala na bomengo bongo lokola bolingo nunaka te kilia mpe pembeni akozela po aremplace somo